seorang laki-laki sebagai penutup aib atau sebagai selimut bagi istrinya. Sebenarnya maksudnya ini kan tidak hanya masalah selimut secara zahir kan, tetapi seorang bapak punya kewajiban menutup kekurangan aib ibunya atau istrinya. Seorang ibu, seorang istri ndaklah juga bisa menutup akan kekurangan suaminya. Jadi hampir tidak ada orang sempurna, tidak ada. Maka ada patah, tiada gading yang tak retak. Jadi yang namanya manusia itu yang laki-laki pasti punya kekurangan. Seorang ibu perempuan kekurangan juga punya. Lah dengan adanya kekurangan yang mereka tutupi, dengan mereka tutup dengan kelebihan yang ada, maka rumah tangga menjadi berjalan dengan baik. Tapi kalau mereka saling mencari kekurangannya, seorang suami hanya mencari-cari kejelekan istrinya, sebaliknya istri mencari apa keburukan dari suaminya, wah ini nanti adanya bukan harmonis, tapi menjadi apa? Menjadi mereka saling berdebat, akhirnya mujadalah. Apa ya? Mujadalah itu berdebat, akhirnya mereka mohon maaf ya, saling berkelahi. Nah, untuk bila mendaliklah. Lah ini yang dikhawatirkan generasi sekarang ini, tentu persiapan untuk menjadi orang yang mampu, mapan, memahami, menjadi orang yang dewasa ini perlu adanya proses gitu. Saya melihat betapa calon manten sekarang ini sudah ada yang dewasa sekali, umpamanya 25 tahun ke atas, sangat dewasa itu. Ada yang sudah 27 tahun, dewasa itu. Ada yang masih sangat muda, 21 tahun, ya gak apa-apa. Tapi tentu pesan kami, Bapak Ibu, rahimakumullah, bahwa yang namanya keluarga kita ini upayakan dalam mendidik dengan didikan yang tarbiyah hasanah yang baik. Arahkan anak-anak kita yang paling pokok untuk bisa beribadah, sadar beribadah itu. Yang nomor dua, sadar ketika menjadi seseorang itu mereka untuk bekerja. Sadar untuk bekerja bahwa manusia di muka bumi ini diciptakan bukan sekedar untuk hidup. Tetapi hidup itu bagaimana caranya kita lakukan. Menjalani hidup ini kan harus bekerja kan. Di antaranya ada yang mereka mencari ilmu dulu di kuliah, bangun kuliah, S1, S2, S3 umpamanya. Selesai mereka bekerja. Ada di perusahaan, di kantor, dari dosen, silahkan aja lah. Tapi sadar bekerja dengan apapun yang bisa kita lakukan ya halal, sebenarnya ini merupakan tuntutan. Ada orang yang mereka ini cerita sukses dari seorang anak mereka yang apa, seorang anak yang SD aja enggak lulus, mohon maaf ya, tapi ternyata dia punya rumah makan gratis berapa, 5 atau berapa itu, Masya Allah itu. Ya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi adik-adik saya, Bapak Ibu rahimakumullah, yang punya putra-putri yang mereka cenderung di dalam bidang bisnis, di dalam bidang apa jual beli, dalam bidang apa sajalah, silahkanlah. Yang paling pokok sadar ibadah, setelah sholat mereka minta pada Allah, diberikan oleh Allah jalan yang mudah untuk mencari rezeki. Yang nomor dua, sadar dalam bekerja. Oke, bekerja yang mereka ini senantiasa dalam kerangka ibadah sifatnya adalah yang sifatnya amah. Memang ibadah yang sifatnya khosoh itu adalah kewajiban sifatnya fardu umpamanya. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ini kan nafsi-nafsi kan. Ada pula yang ibadah sifatnya adalah hamah. Ibadah umum, pekerja, bekerja berat, bekerja itu lah. Menjadi seorang ASN, menjadi seorang petani, menjadi seorang pedagang. Bekerja itu adalah ibadah sifatnya hamah. Maka ibu-ibu yang mereka, apa, mereka berjual beli di toko, berjual beli mereka di pasar dan yang lain-lainnya, kalau mereka dalam kerangka mencari rezeki untuk putra putrinya, sebenarnya bekerja itu dalam kerangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang bertani di Gunung Kidul, di Sleman, di Yogyakarta, di daerah Bantul dan yang lain-lainnya, mereka menggarap sawah lahan pertanian. Ketika mereka sudah panen untuk anak-anaknya yang mereka sekolah, sebenarnya mereka ke sawah itu juga dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sifatnya adalah amah. Ibadah sifatnya umum, bukan yang sifatnya bukan khosoh. Karena apa? Ke sawah itu tidak diatur waktunya, gitu. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Tapi kalau sholat ada aturannya kan, sudah kita pemakota kan. Sholat subuh ya sewaktunya pagi jam 4:30 sekarang ini pamannya ya. Zuhur ya sudah diatur misalnya jam 11 lebih 40 menit pamannya. Asar juga demikian pula dan yang lain-lainnya. Ini sudah ditetapkan oleh Allah tentang masalah waktunya. Sudah kita bam waquta. Sedang yang nomor tiga, Bapak Ibu rahimakumullah, keluarga yang harmonis itu mereka tentunya akan punya peran banyak di dalam bermasyarakat. Khairunasi anfa'umlinas, kata Rasulullah. Khairunas anfa'umlinas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berfaedah untuk orang lain. Hartanya, tenaganya,

demikian pula ilmunya. Lebih-lebih sekarang ini kita mau apa bulan Dzulqa'dah menjelang Dzulhijjah. Wah, betapa sekarang takmir masjid di mana-mana mereka sudah gempita menyiapkan untuk ibadah korban. Lah monggo tentunya kami serukan korban kita ini jangan sampai kalau sudah surplus hanya untuk kampung kita. Ingatlah bahwa yang namanya korban ini ada syariat bahwa kalau kampung kita sudah apa surplus, sebagian kirimkan ke daerah yang memang masih minim pamannya, tetangga dusun kita pamannya. Kalau mereka belum ada korban, maka sampaikan pada mereka, bagikan pada mereka juga, sehingga daging korban tidak sekedar untuk wilayah tertentu yang sudah surplus, tapi juga surplus ada yang diberikan daerah yang memang minus. Sampai sekian yang misalnya pada manfaatnya penuharapan pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita, keluarga kita diberikan oleh Allah hidayah dan tuntunannya untuk selantiasa melangkah beribadah dengan istiqomah, dan iman kita dijadikan iman yang istiqomah pula, dan jadi hamba Allah yang sadar dan berpekerja, dan jadikan nama Allah yang senantiasa diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kota Yogyakarta kembali menunjukkan denyut kreativitasnya melalui gelaran seni budaya bertajuk Move with Culture, Gerak Bersama Merawat Budaya. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta ini menghadirkan pengalaman berbeda dengan memadukan olahraga, edukasi, dan eksplorasi budaya dalam satu rangkaian kegiatan yang hidup dan partisipatif. Rute kegiatan dimulai dari kawasan Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km Yogyakarta. Kehadiran Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, turut memberikan semangat bagi para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan ruang publik secara positif. Beralih ke informasi lain, upaya membangun ekosistem ketahanan dan proteksi kebakaran yang andal guna keselamatan masyarakat, terutama untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran awal pada bangunan gedung, terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan. Sosialisasi Sistem Keselamatan Kebakaran Pintar atau Smart Fire Safety System terus dilakukan kepada pengelola bangunan gedung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta Tauhid mengatakan, sosialisasi dilakukan agar pengelola gedung mendapatkan informasi dan edukasi terkait Smart Fire Safety System yang sesuai aturan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Zazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat Tarering Lelur Ributai Cawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, selamat pagi sugeng enjing Sutresno Budoyo. Ngaturi pambagyo wilujeng dumateng Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan enjing menika pepanggen malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program Empat Tarering Ayo Jogjakarta. Wonten ing enjing menika sarekan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dari agen giaran Matuk Gathuk ngantos sing mangke tabu. Pitu nggih Sutresno Budoyo mboten sasuwe. Nggih Sutresno Budoyo di Jumat Kliwon 8 Mei 2026 pagi hari ini. Semoga Sutresno Budoyo selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya selalu semangat. Yang sakit cepat sembuh, yang tentunya sehat selalu sehat, dan tambah semangat terus di Sutresno Budoyo tentunya di Jumat pagi ini. Dengan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel saja, santai-santai saja, nggih Sutresno Budoyo sudah saya share di WhatsApp, nggih toh. Nah, monggo nanti Sutresno Budoyo bisa bergabung juga di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895014410666, atau nggih Sutresno Budoyo. Dengan pertanyaannya gamping banget, resah ngelangel nggih toh. Nah, pokok men gegayengan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Pertanyaan sudah saya share di WhatsApp, yang belum tahu ini saya bacakan Sutresno Budoyo. Pertanyaannya gampang. Dijojoh dudu sate, dijaring dudu iwak. Ah niku opo ayo. Niku dijojoh tapi ditusuk dudu sate, dijaring dudu iwak. Kira-kira napa? Monggo saged pun jawab. Nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi kathah ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Matur nuwun. Monggo ingkang lumantar telepon kula bikak saking sinten menika merji. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing Matuk Gathuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo monggo. Wah, dari Pak Bambang napa ngene iki? Purworejo.
1: Alhamdulillah iki ijo.
0: Wah. Purworejo niki mendung napa sudah cerah niki Pak Bambang?
1: Tesih redup Mas.
0: Masih redup wah niki Kota Baru nggih tesih ra diredup ya. Niki nggih.
1: Niki tesih tengah amben nggih. Jadi buka terong-terong sendiri.
0: Walak ngaten to nggih. Monggo Pak Bambang.
1: Nggih. Miturut kamus Wirasableng.
0: Nggih.
1: Neko jawan kula.
0: Napa niki?
1: Konde.
0: Konde.
1: Oh.
0: Anu nika. Sanggul.
1: Sanggul.
0: Oh iya. Ngaten nggih Pak Bambang.
1: Iki ngaten nuwun, Mas.
0: Sami-sami matur nuwun. Konde utawa apa kamu sanggul ya. Matuk Gathuk sugeng enjing.
2: Wilujeng enjing Matuk Gathuk.
0: Monggo monggo, pangestunipun sudah sehat.
2: Alhamdulillah nah. Sehat waras.
0: Niki dijojoh dudu sate, dijaring dudu iwak.
2: Nggih, kok iso nggih?
0: Ana apa? Kok iso?
2: Jaring polisi, jaring napa operasi niku ya jaring ngoten ing ngendikane.
0: Oh, istilahnya jaring niku nek polisi.
2: Nggih. Ning mangke sing bener nggih. Mas Gilang Sutawiyo.
0: Ning niki kok nggih dijojoh napa ayo? Ning dudu sate.
2: Nek nggon gelungan niku dinapake to niku?
0: Angke tak ayah dijajah kok.
2: Nggih gelungane dijaring nganggo net-net ngoten niku.
0: Nggih, nganggo jaring-jaring cilik niku. Ah
2: nggih, nggih Mbah Noyo nggih. Monggo Mbah Noyo ngawiat kula tak mantuk, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Wah, ya kita iku ndhe apa ya? Monggo pun lajeng akan wali Matuk Gathuk sugeng enjing.
2: Enjing Matuk Gathuk niki Mbah Noyo pindah teng Timoho niki, Pak.
0: Oh, di Timoho.
2: Mboten kada to nggih niki Mbah Noyo Timoho.
0: Oh, Mbah Noyo Timoho.
2: Kepundi Mas Gilang?
0: Sehat sedaya sak kenderipun, sehat ugi nggih, sedaya keluarga.
2: Niki karsi setan ugi tancah
0: pinaringan. Dalem karsi setan. Wah, nggih syukur nderek remen.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Niki napa niki iki?
2: Menapanipun?
0: Nun?
2: Menapanipun?
0: Dijajah dudu sate, dijaring dudu iwak.
2: Ada to niku kagungane ibu njenengan to.
0: Napa?
2: Wah, setan guring.
0: Nggo nganu napa niku? Sami kondel utawi sanggul. Iya. Matur nuwun, matur nuwun Jeki, tansah sehat. Kita ya apa ya? Jugeng njing matur gathuk.
2: Jugeng njing matur gathuk.
0: Mangga mangga saking sinten menika?
2: Menan.
0: Pak Suwardi napa nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Wah, sami sehat Pak Suwardi ji.
2: Sehat, sehat juga
0: Mas Gilang. Pangestuni pun sehat.
2: Iku nggih, gelungan iku.
0: Nggih, nggih.
2: Gelungan.
0: Mboten liyane.
2: Ah, ana apa nak kok anu. Sate jaring mboten anu napa bakso. Bakso sunduk.
0: Heeh, disunduk nek ora dijaring e bakso niku.
2: Ya iya iku.
0: Kengulanen.
2: Wonten jenengan tekan wates bareng.
0: Heeh, jalan-jalan ya Mas Wan. Nggih. Nggih. Sami sehat to niki nggih.
2: Senipun alhamdulillah, kula sarwa sehat-sehat mugi-mugi Mas Gilang ugi tancah pinaringan sehat wal sehat.
0: Amin.
2: Rezeki barokah lancar bermanfaat.
0: Amin amin.
2: Wonten kula ugi kagem sedaya sesrena budaya Prompat.
0: Nggih.
2: Ugi tancah sehat wal sehat.
0: Amin.
2: Niki kenwates.
0: Masih redup jeneng iki, Mas.
2: Iya, dipasi hari kali ini niki dongi, Mas.
0: Napa niki nggih?
2: Ah niki wong jenengan wis ndi ya ora apa-apa kliwat, ya nek dicunjuk niku yo kadang kliwat kadang mboten.
0: Lah gitu, wong ya ora mesti ya niku.
2: Ya ora mesti. Jenengan kok niki dijojo, lek kula golek kok dijojo ki apa tenan?
0: Oh, ah dijojo. Ya ditusuk niki dijojo niku. Ah nggih. Yakin niku?
2: Kode.
0: Oh ya, oke.
2: Nggih. Ibu nika lho riyen nek sakniki pun awes-awes ya, Mas.
0: Pun nggih nggih sakniki nggih, Mas Ahmad.
2: Iki pun modern ngoten ngendikane niki.
0: Oh, pun luwih modern sakniki.
2: Nggih, dadi pun dene pun boten kaya riyen.
0: Lah ngaten.
2: Nggih. Salam budaya.
0: Lestari budayaku, nggih. Pun lajengaken malih, matuk gathuk sugeng enjing.
3: Maduk gaduk segeng enjing Mas Gilang.
0: Monggo nggih, Mbah Lurah napa niki nggih?
3: Leres.
0: Wah, Mbah Lurah sehat ta nggih?
3: Alhamdulillah ning niki mugi kontrol.
0: Wah, lak ngaten nggih, mugi-mugi sehat sedaya aman.
3: Amin amin.
0: Nggih ta.
3: Iku anu mawon ning kados Pak Pamat niku mawon.
0: Lah mboten oleh padha.
3: Sing menar-menar teneng nggih gunter niku.
0: Mboten oleh padha lho niki Mbah Lurah.
3: Nggih,
0: matur nuwun. Sami-sami matur nuwun tansah sehat. Nggih, matur gaduh sugeng enjing. Wah, monggo, Mbah.
4: Nggih.
0: Wah, jandah jan iki.
4: Waduh, kowe lijengan,
0: nggih. Wah, nggih, Simbah iki sehat ta, nggih?
4: Nggih, alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah. Monggo, Mbah.
4: Pripun?
0: Monggo, mlebet.
4: Nggih.
0: Niki napa, Mbah? Kinten-kinten, Mbah?
4: Kula niki bisa nggih, niku ronde niku.
0: Kok ronde kaya
4: kelaru. Konde.
0: Oh, konde.
4: Wah, aku ketok ronde mawon.
0: Pingin ketok ya ning.
4: Wah, lho iki niku.
0: Rondene ya Mbah Rimbang.
4: Nggih.
0: Ya.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Wah, ronde-ronde kaya ana bunder-bundere kaya sak dijajah. Mantap gado sugeng enjing.
5: Wis
0: sanggo gedean
5: wingi
0: sang triman
5: aku.
0: Mungkin apa waduh,
5: Mas. Persis.
0: Wah, wis ngerti kabeh.
5: Aku ora arep jawab.
0: Heeh. Ora apa-apa.
5: Pak Bambang mau ngendika kuwi padha karo jawabane Bu Bijo ngono kaya.
0: Nah, nggih malah niku e kok. Wah, wis dididiki kok ya.
5: Lah aku wis entuk botol, malah wis mbotorke.
0: Nggih, ya ora apa-apa ora ngel-ngeli nggih to, Mbah Uyut.
5: Ya
0: kabare
5: Pak
0: Wong Sages. Alhamdulillah Mbah Uyo sehat sedaya tambah lemu Mbah Uyo iki sehat nggih.
5: Padha karo sing ndika kuwi iki tambah lemu. Nggih. Glundang-glundung

0: Nah, nggih, nyuwun mudha iki sehat sae keluarga. Oh, nggih, sae
1: padha.
0: Jawabane napa?
1: Gelongkan, Dek.
0: Ora oleh padha.
1: Ana
0: kancane. Waalaikumsalam, matur nuwun. Ya, wis gamping kok men ora dinyel-nyel nek sakniki nggih to. Monggo matuk gathuk, sugeng enjing.
2: Sugeng enjing matuk gathuk, omah wis panas iki.
0: Wah, jan garing kabeh iki.
2: Garing kabeh temane. Lek kliwonan nang cebongan.
0: Wah, saiki ning cebongan kliwon gak ya. Wingi rebu ning Gudian.
2: Gudian ning jenengan ora mangkat.
0: Wangga lek nyantai sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Salam saka India mau.
0: Wah, nggih, jeneng India.
2: Bapakne sampean kong ngono
0: kuwi. Oh, lak ngaten to.
2: Ih, aku tak metu Jawa.
0: Napa niki?
2: Gelungan.
0: Ora oleh padha.
2: Ora oleh padha ya ora apa-apa, aku muni gelungan kok kancane dong kondi aku gelungan kok. Aku wong Jawa ya
0: gelek ukara liyane.
2: Lah iya sing penting ngono kuwi.
0: Ngaten ya Le.
2: Wingi wingi ra iso mlebu.
0: Nggih ya, nggih.
2: Kegiyon matur nuwun.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo monggo pun lajengaken malih saking pundi menika. Sugeng esuk matuk gaduh.
3: Sugeng esuk.
0: Matuk gaduh.
3: Matuk gaduh.
0: Nah, monggo.
3: Payment masuk.
0: Sudah masuk. Monggo. Nggih tadi.
3: Iya, ning salam saka Wiro Gendeng iki.
0: Di Wiro Gendeng matur nuwun.
3: Pak Jagawono.
0: Pak Jagawono tansah sehat.
3: Pak Joko. Pak Mursidi ayo masuk, Pak Mur.
0: Eh, monggo Pak Mursidi. Dampir ya, Mbah.
3: Tukang ngapusi kaya siap pusi ya.
0: Napa, Mbah?
3: Gelungan iki lho.
0: Orang ngapusi ya niki.
3: Gelungan ini di kula nganggo dijaring nawi nek gelungan sewan biyen.
0: Nah, nggih to Mbah niko.
3: Unduk nganggo kondi.
0: Nah, niku.
3: Wis ngono wae ya, Om.
0: Ngono ya, Mbah.
3: Salam sehat sama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Merdeka pok men tansah sehat. Matuk gaduh, sugeng isu.
4: Lanuwun, bar saka gadung sari melayu ning Semanu.
0: Wah, melayu ning Semanu kok ya melayu.
4: Lah ya men cepet men ndak engko gogrok meneh.
0: Oh, jago olahraga ya, Bu.
4: Lah iya, mulane kok ndak selak dijaring karo ditusuk kok jeni to mulo kuwi gawat banget.
0: Kok lek gawat niku.
4: Tahun 80 tahun 76 tekan tahun 80 kuwi.
0: Napa niku?
4: Angger arep laden.
0: Nggih.
4: Kudu gelungan.
0: Ah.
4: Oh, jam nganggo cemoro gede kae.
0: Kudu ngoten niku nek jam riyen nggih.
4: Oh, dulu lakune dodok.
0: Waduh, jan niku.
4: Arek ngetoprak ya kudu sok gelungan dhewe ora ono.
0: Ora ono tukang riase.
4: Iya,
0: dandan dhewe ya, Bu ya.
4: Aku kakininan pitulasan ya kudu dhewe.
0: Nah, niku.
4: Saka nganggo jarik, nganggo klambi lengkap sampai gelungan nganti pupuran nggih ora entuk ditunggoni.
0: Oh, berarti sesuk ono lomba gelungan wae niki ketoke.
4: Oh, iya, ning rambuté ya mengko ketok gelungane wong saiki men templek.
0: Jan iki pun beda ya, Bu.
4: Oh, beda lah saiki nganggo jiblak.
0: Wah, wow, napa? Jiblap niki wae.
4: Ora ketok. Saiki nganggo rempio-rempio yang
0: ya. Ya, wis warna-warna ya ora apa-apa. Napa?
4: Bedheke yo, Dek.
0: Napa?
4: Entuk bocoran saka Karangmojo.
0: Ora oleh padha lho niki.
4: Ayo nek umpama entuk bakso wong kok ndak ping kepengin esuk-esuk.
0: Kenapa
4: wis dibisiki karo Karangmojo, Bu? Bunda Dwijo.
0: Nah, ora mung dibisiki diumumke niku.
4: Awe kae kuwi anu kuwi gelungan dene
0: iki. Heeh, oh iya. Tak
4: ngangai pelem
0: ngono. Wah, jan ya ana upahe pelem barange.
4: Ala kono nggon gudang wowoan. Engko ndak pinter ngoceh kesuwen aku masake kancane pun ngaten mawon gelungan.
0: Gelungan ji.
4: Ulengan.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Wonten Semanu menika mlumpat pundi meneh? Monggo. Matuk gatuk sugeng esuk.
5: Lompat dateng bareng budur.
0: Weh, Mbah Nawi napa niki?
5: Nggih, leres.
0: Sami sehat Mbah Nawi.
5: Alhamdulillah sehat. Mas Gilang sehat lah.
0: Pangestunipun, saya lemu pokok men.
5: Mugi-mugi lancar rezekine.
0: Amin amin amin. Nah, monggo Mbah Nawi.

0: Gis yang bener neng gelungan ora oleh padha ya pripun.
1: Ora usah bayo nek ora oleh padha mana.
0: Matur nuwun Mas.
1: Sami-sami matur nuwun. Injih, matur nuwun Mbah Nawi di tlatah Borobudur. Dari Borobudur ning Prambanan nempeten pundi monggo matur gaduh sugeng isu.
2: Wonten minggir Mas Gilang.
1: Wonten minggir. Nggih, ampun tengah-tengah.
2: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
1: Pendengare
2: sehat, penyiare sehat.
1: Sehat sehut.
2: Sehut balandong,
1: balasian. Sehut balandong.
2: Eh, gua tak mau jawab
1: ni. Napa mami?
2: Selungan ditusuk kondene. Ingatkan karang wis tahu ni kuyan.
1: Wah, nggih saben dintene nek mami sarteka nggih gelungan.
2: Anggih sok gerungan nek tong pas anune tong pas ben pas priyen.
1: Nggih, ngaten ya mami.
2: Matur nuwun nggih Mas Gilang wong bagus.
1: Nggih mami, matur nuwun tansah sehat. Monggo dari minggir kemana lagi menika matuk gaduh sugeng enjing.
3: Sugeng enjing dari minggir langsung ning Godean.
1: Wah, ning Godean.
3: Pak Mursidi.
1: Wah, Pak Mursidi. Wah, monggo.
3: Matur nuwun Mbah Noyo.
1: Nggih, pun pun dampir-ampiran to niki.
3: Oh, kula diampiri Mbah Noyo, kula ngantos depan.
1: Ngaten, monggo.
3: Japan kula nggih gelungan niku sok pundi niku.
1: Gelungan niku wae nggih. Pun yakin
3: niku nek kon ra padha ra iso. Nggih. Pun ketemu salam sehat budayaku.
1: Nggih, matur nuwun Pak Mursidi di Godean tadi nggih, matur nuwun sanget. Dari Godean pindah pundi meleh, matuk gantuk sugeng njing.
4: Sugeng njing saking Godean ngidul.
1: Mbah, ngidul ten pundi?
4: Sedayu.
1: Sedayu wonten?
4: Pak Sumar.
1: Pak Sumar di Sedayu. Wah, monggo Pak Sumar sami sehat niki.
4: Nggih, pirang-pirang Jumat mboten saged mlebet
1: menawi. Nggih to niki nggih, ya mugi-mugi
4: leresan.
1: Nggih, monggo niki saged mlebet Pak Sumar.
4: Ya sami niku mau.
1: Meng niku mau nggih. Gelungan niki wae Pak Sumar. Ngaten nggih.
4: Matur nuwun Mas.
1: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumar yang ada di Sedayu. Dari Sedayu kita kemana lagi yuk? Matuk gaduk sugeng enjing.
5: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Gilang ngetan, ngidul ngetan
1: katanya. Ngidul ngetan. Oh, di jalan apa? Paris. Mangga, Bu. Halo, Bu Sri.
5: Oh, nggih halo.
1: Wah, ya halo dong.
5: Nek Mas Gilang pas anu jenis aku kerinan lho tangi.
1: Waduh kok ya kerinan dah jan. Le bobok. Ngelitek niki.
5: Untunge kok ping papat iso mlebu.
1: Oh, lak ngaten.
5: Jegal terus.
1: Waduh, sing jegal kok ya le kejem to niku.
5: Pun tuwa iki jegal.
1: Ah, jan senengane niku lho.
5: Nggih.
1: Mangga, Bu Sri.
5: Niki cuaca cerah, Mas.
1: Wah, sudah cerah niki nggih. Sudah mulai cerah niki di Jumat pagi.
5: Ya. Nggih, nderek jawab.
1: Napa niki, Bu Sri? Ora
5: oleh padha ya apa ya tetep gelungan to, Mas.
1: Ya padha ya oleh kok ya kek. Gelungan niki nggih, Bu Sri.
5: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Sami-sami nggih. Matur nuwun Bu Sri Tami. Sawetan kampus isi, kita lompat ke mana lagi matuk gaduk sugeng enjing.
6: Sing enjing lompat ke bangun apa ora ado.
1: Waduh, kok ya ora ado tak aku pengen jalan-jalan e.
6: Eh, yo meneh kok.
1: Nah.
6: Ya mengko meneh.
1: Mengko meneh. Oh, laran dhisik ten bangun tapan.
6: Kok jalan berarti sing bangun tapan ora ado, kok bar kuwi ado meneh ning Tanjung Pinang wong endi ngono.
1: Ngko kadon iku. Nek ya ora apa-apa, pokok main jalan-jalan bareng-bareng.
6: Lah jare iki jalan-jalan. Jadi ngene iki yo bingung iki yo.
1: Kula iki sak kula iki sak bingung dhewe kok. Wah, enggak Mas Siti. Jan ngoten niku esukan.
6: Oh, wingi ning ndi wingi minggu?
1: Nun?
6: Ingin minggu neng di?
1: Anu di rumah.
6: Oh pak, kaya bikin deh mo.
1: Ya besok lagi kalau ada waktunya Pak Siti.
6: Oke siap.
1: Ya. Monggo niki jawabannya apa?
6: Jawabannya dijajah dudu sate wong rambut diuntel-untel soalnya.
1: Dijajah dudu sapi.
6: Sate jadi.
1: Terus.
6: Terus. dijaring tutu iwak ya tutu. Sekarang tutu gelan apa? Kok tutu gelan? Untel-untelan rambut di mau alias gelung.
1: Kok tutu gelan rambut Arban?
6: Oh, oh.
1: Ngaten Mbak Siti.
6: Kobra, lepas juga kobra.
1: Nyangka.
6: Terus.
1: Sami-sami matur nuwun dari Bangun Tapan. Lompat kemana lagi kita jalan-jalan kemana? Manduk gantuk sugeng injing.
6: Sugeng injing, bablas ngalor ngetan apa ngendi
1: iki? Lho, lha mrik
6: ngendali. Lah Bangun Tapan kan nggone.
1: Nggih.
6: Apa ya kidul wetan.
1: Kidul wetan.
6: Jadi di sini pokoknya bablas Monjali ya.
1: Pokoknya men tekan Monjali.
6: Iya, pokoknya tekan Monjali.
1: Bu Siriwi nggih?
6: Nggih.
1: Lah, sami sehat Bu.
6: Pangestunipun Mas Gilang STW.
1: Iya. Sehat-sehat semuanya.
6: Saya tak melu-melu jawab.
1: Melu-melu napa niki?
6: Lah, mau Mas Gilang esok-esok jikuk gelungane bae saja.
1: Anggo simbah ora gelungan lan goleki beg-bekan
6: kene. Bae cek sare bungkar puter iki. Napa to?
1: Nggih ya. Ngalahi meruput.
6: Iya. Nggih. Lah gelungane mbah ilang digowo nang studio.
1: Nggih niki nek golek beg-bekan iki. Nggih.
6: Kula jawabane gelungan.
1: Ngaten nggih Bu Siwi.
6: Gelungane mbah
1: ilang. Khusus niku. Iya.
6: Nggih,
1: sugeng nggih. Sugeng matur nuwun di Monjali. Jalan-jalan kemana lagi monggo matuk gathuk sugeng nggih.
7: Nginjing matuk gaduk Mas Gilang Sutowiyoso.
1: Mangga mangga.
7: Saking Bangun Tapan tenan.
1: Balik ten Bang
7: Tanjung Pinang.
1: Di Tanjung Pinang tenang to niki nggih to, jalan-jalan sampai sana. Mangga Mbah, sami sehat to niki sedaya keluarga.
7: Alhamdulillah nggih ngajeng melu-melu jawab gelungan mawon niki Mel- Bang.
1: Niku
7: rune niku mengano.
1: Meng niku nggih Mbah.
7: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tebakannya tadi Mbak Siti. Kita jalan-jalan jauh di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang balik mulih ten pundi niki monggo matuk gathuk sugeng enjing.
6: Sugeng enjing matuk gathuk dari Kayangan Jombreng Salopo.
1: Monggo tanteku.
6: Tante genit.
1: Wah, kok ya wis ganteng genit to.
6: Lah iya nek ora genit engko darane ora tante.
1: Lho ating. Ha iki khusus iki jan genit tenan iki.
6: Ora usah ngwawayat jan.
1: Adate ya genit niku wae kok ya.
6: Wes-wes kok ngrembug gelungan, ngono nek kowe malah entuk.
1: Lho esuk-esuk iki ya nggih to gak mau beraktivitas dandan cantik. Ah, nggih to kaya tante Wagianti nek kemana-mana gelungan, senam we gelungan niku.
6: Lah genau. Soale apa apalane iki to ngetoprak gelungan.
1: Nah, niku to.
6: Kerawitan gelungan.
1: Nah,
6: sampai saat ini pun kalau mau kerawitan ya dipaksa gelungan.
1: Nah, itu.
6: Pokoke sira jojot-jojot.
1: Wong ya menggen rambute niku kok ya terus kok sirahe le jojot-jojot.
6: Lah yo ngene kan sikil yo ngene tapi semlaku.
1: Kering.
6: Wala, kuwi kok yo gandeng bapake karo ibuke mbina gelungan iki mau pas ndadak tekon
1: Gusti P. Nggih niki bapak ya. Ono gelungan terus anggo nganu pitakonan wae.
6: Iki mau gawas kok.
1: Sangu gelo tak kreseki.
6: Eh, ora apa-apa, sing penting kan sanggu yu.
1: Ngaten nggih, Bu. Karo
6: Dimasku sing ganteng.
1: Iya.
6: Kan begitu, Tante.
1: Betul, Tante Wagianti.
6: Nggih, aku dadi sumitane dan iki ya kon gelungan we. Malah diadel-adel mlayu ning njupuk iki gelungane diadel-adel penonton.
1: Ayo lakone sumitane dan kok ya.
6: Iya, lah iki saya tak simpen fotone dan
1: ora
6: mekakat tenan. Tapi ya anu seneng suka.
1: Oh, nggih kaya bahagia.
6: Iya. Bahagia pokoke. Ngaten mawon Dimas Sugandi.
1: Nggih.
6: Dadah.
1: Dadah matur nuwun Tante Wagianti menika wonje matur nuwun. Sutresna budaya kasih geklangkung rumi nggih kita istirahat terlebih dahulu nanti kita lanjutkan. Yang ada di WhatsApp juga sudah banyak sekali yang bergabung ada 70 5 yang bergabung sementara, masih nambah lagi. Monggo monggo Sutresno Budoyo bisa ikut jawab bergabung bersama Gilang Sutowiyoso di Matuk Gadok Perumpat Daerah Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui WhatsApp 0895 01441066. Kita ke lagu terlebih dahulu Sutresno Budoyo, ada ikan di dalam kolam. Tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gadok.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, ta? Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyu.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Inteng swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perlombaan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo. Tentunya masih di kiaran Matuk Gaduk bersama saya Gilang Sutowiyoso di Sutresno Budoyo. Tidak lama lagi tentunya di bulan Mei akhir nanti kita sudah memasuki di Idul Adha penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu hewan kurban harus tentunya aman dan juga berkualitas sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada di Sutresno Budoyo. Bagaimana tentunya nanti mengolah daging-daging sapi maupun kambing agar tetap sehat, tidak usah banyak-banyak, begitu di Sutresno Budoyo. Dan juga tentunya memilih hewan kurban yang sehat secara fisik, tentunya itu adalah syarat yang mutlak utama gitu sih, meliputi dengan ada mungkin dengan melihat matanya bening dan juga hewannya aktif, nafsu makan juga baik dan juga tidak cacat secara fisik, begitu di Sutresno Budoyo. Nah, ciri-ciri hewan kurban sehat secara fisik itu mata cerah bening, ya, harus bersinar, tidak merah, tidak belean dan juga tidak cekung, seperti itu di Sutresno Budoyo, bisa dilihat dari matanya. Jika dari hidung basah dan juga bersih. Nah, cuping hidung biasanya basah itu tanda napas itu baik, bersih dan tidak ada leleran lendir atau ingus, seperti itu. Aktivitas dan juga nafsu makan harus perlu diperhatikan juga di hewan je. Aktif bergerak, lincah dan juga nafsu makan baik ataupun lahap dalam makan. Nah, itu salah satu juga untuk pertimbangan Sutresno Budoyo yang ingin juga memilih hewan kurban yang berkualitas, tentunya juga bulu mengkilap dan bersih, ada juga dengan tubuh berisi tidak kurus, seperti itu di Sutresno Budoyo. Otot tubuh juga bersih, tidak tulang rusuk menonjol dan tidak sangat kurus, itu juga tanda vital yang perlu diperhatikan. Juga ada tidak pincang, tidak buta dan juga nyuwun sewu alat kelaminnya tidak ada kelainan, seperti itu di Sutresno Budoyo. Nah, itu tentunya untuk Sutresno Budoyo yang mencari hewan kurban tentunya perlu diperhatikan juga tentunya agar aman dan juga berkualitas, seperti itu di Sutresno Budoyo. Sedikit berita tentunya mengenai hewan kurban, karena di akhir Mei nanti kita akan bersama-sama ada penyembelihan hewan kurban, seperti itu di Sutresno Budoyo untuk informasi di pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali di Matuk Gaduk Sutresno Budoyo karena sudah banyak sekali yang bergabung juga melalui WhatsApp program 4. Kita buka satu persatu dari bawah terlebih dahulu. Menika Pak Enggar menjawab pertanyaannya, dijojoh dudu sate, dijaring dudu iwak, menika konde saja Mas. Mas Slamet di Papua, tusuk konde Mas Gilang. Mbak Mulya di Nagatirta, gelungan atau konde menika. Bu Wigati Wonosobo derek nyimak mboten saged Mas Gilang, matur nuwun. Pak Bambang Eko, rokok atau orang udut Mas Gilang? Wo, piye niku? Matur nuwun Mbak Kiki, salam menika nggih. Ugi jawabane sanggul utawi konde, matur nuwun, salam budaya lestari budayaku. Pak Sayid Ahmad, jawabane tidak tahu. Tidak tahu ya tempe. Pak Sutarno menika jawabane konde tapi gelungan, matur nuwun. Pak Barno ditempel, jawabane gelungan Mas. Pak Agus Prastowo, jawabane konde. Ibu Mugi dikasihan itu menjawab dari hadir mawon menika, matur nuwun. Pak Frans menika jawabane pentol bakso tusuk Mas Gilang, sing penting rame-rame gabung nggih, matur nuwun. Mbah Noya tadi juga menjawab gelungan utawa sanggul. Kira sisi to kalau wau ki gelungan utawa konde. Kang Min menika jawabane napa Kang Min?
2: Sugeng iso matur kaduk.
1: Nggih, sugeng isu.
2: Sutoyoso.
1: Monggo.
2: Kula Kang Min.
1: Nggih.
2: Saking jajaran kulon Triwidadi Pajangan.
1: Jawabane napa?
2: Saya Mas kula nambe sepisan iki mireng kabar nek sate niku dijojo.
1: Dijojo.
2: Aneh to Mas niku.
1: Aneh lak dudu sate niku.
2: Jawaban kula namung sik dijojo dudu sate
1: dijojo.
2: Masalah Mas.
1: Masalah. Nggih, matur nuwun Kang Min. Pak Kasiona Bolawen telah ganti jawabannya sanggul. Jee, matur nuwun. Mbak Sharmini Kulon Progo, sugeng njeng Mas, jawabannya jawab jarum jahit. Oh, menika saking Mbak Sarmini Nanggulan Kulon Progo. Pak Gading jawabe jadah. Nggih. Ibu Yayu di Jalan Paris, Cikgu absen aja Mas Gilang, jawabane salah. Lho, Pak Joko Kadilobo jawabane nempen nderek. Jawab cangkriman iku jawabane jelas nek kondi utawi gelungan. Pak Kelit dijajah, dudu sate dijaring dudu iwak nggih niku. Uang nutup pari Mas Gilang nek mboten salah lho, matur nuwun, salam sehat, matur nuwun. Ki Wira Gedeng ugi nderek jawab, "Bo salam semua monitor absen saja Mas." Matur nuwun, matur nuwun. Mas Teo di Magelang jawabane enggak tahu. Pak Damaskus menika ki gelungan tawi konde. Bukar sipi joblangan niku konde utawa gelungan Mas, nggih. Bukiran kula nyambi jawab jatah utawi wajik saking ketan Mas. Matur nuwun nggih. Pak Bambang Sutarno kalau wenje konde atau sanggul. Ibu ini di Taman Tirta bingung niki. Nggih. Mas Pri di Playen menikah jawabannya sanggul kundi. Pak Bodo Tri Utomo sugeng je Pak Gaduk jawabannya gelungan. Jee jawab kundi Mas. Jee Abah Sarjiman menikah jawabannya tiang dondom dondom. Jee Pak Untung Raharjo menikah jawabnya napa niki derek mawon pokok men. Pakai kundi. Jee matur nuwun gelungan niku jawabannya jee. Salajengipun Mbak Tejo menika nggih gabah utawi padi matur nuwun. Ibu Sutini jawabnya menapa nika? Pasangko gelungan nggih. Ibu Azumi mugi gelungan utawi konde. Salajengipun Pak Cahyadi menika jawabane gelungan utawi konde menika nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Ferry di Gunung Kidul jawabane jadah. Bu Atik menika nggih jawabane kondhe atau sanggul. Pak Tripatuk menika kondhe tapi gelungan nggih, ditusuk kondhe plus jenenge hairnet. Hairnet anu jaringe niku. Tusuk kondhe masih nggih menika saking masenget. Ugi Pak Tupar menika menapa Pak Tupar?
3: Sugeng enjing matuk gathuk sugeng Mas Gilang Sutoyoso nderek Mas.
1: Nggih monggo.
3: Miturut kitab pengawuran kula buka wau.
1: Napa niki?
3: Gelung Mas.
1: Oh, Kanjeng Gelung. Matur nuwun nggih Pak. Tupar kalawon nggih. Salajengipun Pak Toyo ding luar gelung kondhe gelungan wong putri nggih. Mbah Sugito jawab napa niki Mbah Sugito?
4: Sugeng enjing Mas.
1: Inji.
4: Niku karo potok melun gedhek mawon.
1: Menapa?
4: Karo gelungan niku.
1: Gelungan niku. Oh nggih.
4: Sok kali di kali kali di ngono.
1: Jaring hernet niku wonje gelungan. Nggih, matur nuwun nggih Mbak Sugito. Bu Esti Kulon Progo wong gelungan. Bu Mbak Perwanti menika gelungan. Ibu Pipit sugeng sok Mas Gil jawabanku konde Mas penting absen. Bu Dewi Budia menika jawabane menapa menika? Saben niku ajeng kula lampahi Mas Gilang saben dinten Kemis pertama Kemis ganjil lan Selasa Wage nuju keraton kondhe gelungan tapi sanggul. Oh nggih Bu Dewi Budia matur nuwun. Uti dia di Gejayan jawabane gelungan atau kondhe Mas Gilang nggih matur nuwun. Pak Trimo Yadi di Kricak konde tai sanggul je. Bu Paya Bu Ir jawab menika melu Pak Bambang gelungan je. Bunda Sofi menika jawab gelungan. Ibu Salamah menika jawabane napa niki konde sanggul tawi gelungan. Salajengipun Bu Jumirah menika je monggo.
5: Lho sugeng enjang Mas Gilang.
1: Injih.
5: Sugeng sehat, sugeng semangat.
1: Sugeng
5: matuk gatuk.
1: Injih.
5: Kula Ibu Jumirah saking Panti Jetun Nanetra Wisma Usada.
1: Bangga.
5: Bangun tapan kula badhe nderek jawab.
1: Menapa?
5: Apa?
1: Menapa?
5: Harnet.
1: Oh harnet.
5: Ngoten mawon Mas.
1: Harnet.
5: Nggih.
1: Jaringe niku lho Mas Gilang. Nggih, matur nuwun nggih. Bu Jumirah nggih. Kang Aji di Sanden menika jawabane kondhe utawa sanggul. Bu Mami Sewon sandal jepit jawabe nggih. Ibu Partina di Bantul jawabane kondhe tapi gelungan. Pak Sudarmono ugi jawab menapa menika gelungan nggih. Uminarti ngeluar Magelang menika, jawab Kondi. Pak Amin disewon sandal jepit, jawab ye. Mas Kelawar Godian magi Mas Gilang, jawabane niku sanggul matur thank you. Romo KMT Projono Lusodo menika sampah keli wonten Slokan ye. Pak Sunaryono Mundilan jawabane gelungan tawi Kondi. Mbak Imah, kuwi gelungan utawa konde mas, nggih matur nuwun. Pak Sutrisno gamping menika niku napa niku uang lagi nutuk gabah nganggo alu ning lesung utawa lumpang. Mbak Syura menika jawabane gelungan nggih. Mbak Jio Mado Gado jawabane gelungan. Pak Saryanto disayekan gelungan jawabane terima kasih. Bu Artini disalam menika ndara jawab gelungan utawi konde nggih. Pak Supoyo ki napa menika
6: sugeng esuk Mado Gado
1: sugeng esuk Pak Supoyo
6: Mas Gilang Sutomo itu kalatan wonten ing panjenengan lan jawaban kula menika tusuk konde menawon.
1: Tusuk konde, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, Pak Supaya matur nuwun sangat, mugi tansah sehat. Ibu Sumaryati menika nggih, cobi.
7: Sugeng ingkang matur kados.
1: Nggih.
7: Kula badhe derek jawab nggih.
1: Menapa?
7: Jawaban kula gelungan. Terima kasih ten pundi kok?
1: Gorengan. Gelungan nggih, matur nuwun Ibu Sumaryati. Salajengipun menika Bu Sri harus Bisri Arjono menikon jih pokok menjawab napa nih derek mawon beda-beda ramelu-melu nih bunek si Wonosari kalau jawab sanggul tapi gelungan. Pak R. Sigit menikon jawabannya gelungan. Bu Narsi jawab gelungan. Mas Arif ini jawabannya kunde. Mbak Asini menjawab juga kunde. Yusirup jawabin apa Yusirup?
8: Assalamualaikum Dimas.
1: Waalaikumsalam.
8: Salam sehat, salam bergasaras nggih. Kula mung absen mawon.
1: Nggih monggo.
8: Nganu wektu sithik banget.
1: Nggih.
8: Kula njawil niki. Ngeten mawon Dimas.
1: Nggih, matur nuwun Yusirup yang selalu segar. Bu Wagima menika Mas Gilang kula ndarek nebak konde matur nuwun. Mbak Tri Wahyudi menika nggih. Jawabane napa niki derek mawon bapak meniki Bu Putri Karangmojo menika cuaca cerah matur nuwun Putri. Mbak Gito di Semanu, saking Semanu ndarek jawab konde gelungan sing nganggo hernet matur nuwun. Bu Bekti Serandaan ugi menika jawab gelungan utawi sanggul Mas. Pak Suryo ugi nderek jawab monggo.
9: Madel kota masuk Mas Gilang.
1: Monggo monggo.
9: Bapak ini ku gelungan rambut.
1: Gelungan mas. Rambut ya Pak Surya matur nuwun. Bu Yanti Candi Turi menika jawabane tahu tempe. Bu Sri Sugiyarti ugi monggo niki ana cemara susuk rajut jungkat gelungan wo kata. Pak Untung derek jawab sanggul. Mbah Glendi napa niki Mbah?
10: Dudu sing gelungan.
1: Gelungan nggih Mbah Glendi matur nuwun nggih tansah sehat. Pak Tulano di Wirabrajan jawabane rambut Mas nggih. Pak Suharjono Suhardono Raharjo menika jawabane Konde menika nggih matur nuwun. Sak lajengipun Pak Min Suratno. Ah, Pak Min jawabane gelungan le. Nggih, salam untuk Mas Gendis lagi sarapan. Wah, nggih tansah sehat Pak Min. Salam kagem sedaya keluarga. Sak lajengipun sugeng njing Mas Bro nderek jawab niku sanggul Mas Bro matur nuwun saking Pak Eko Mulyono menika nggih. Pak Muladi oke, napa niki Pak Muladi?
11: Halo, suka
1: halo,
11: Mas Gilang.
1: Nggih.
11: Monggo,
1: monggo.
11: Nggih. Kula nggih jawab. Gelung konde
1: atau sanggul. Nggih,
11: mekaten mawon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun menika wonten Ibu Sarmiatun di Jalan Dendles jawabane lumpang menika nggih. Yurati ugi nderek jawab jawabane kula gelungan Mas Gilang salam sehat matur nuwun matur nuwun. Salajengipun menika wonten Mas Iqbal menika nggih ikut jawab Mas Gilang niki kula jawabane kunde nggih matur nuwun. Salajengipun wonten Mbak Tika menika nggih pun serat halo Gilang selamat pagi. Halo Mbak Tika nggih matur nuwun. Saya ikut menjawab saja, ikut teman-teman semuanya Sutresno Budaya jawab kunde tawi gelungan nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Mas Bagas ugi ten Gamping Tengah. Halo Mas Bro, kula ikut jawab gelungan tawi kunde. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Salajengipun Mas Lutfi di Mejeng menika nggih. Jawab juga Mas Gilang, kula kundi tawi gelungan J, matur nuwun, matur nuwun. Wah, sudah semuanya belum saya cek lagi. Wah, J, tak kelihatan mangke J Sutresno Budaya, katanya sampun sedaya menika pun bika J. Matur nuwun Sutresno Budaya, banyak sekali ta jawabane warna-warni gampang mawon Pak. Nek sakniki lempeng-lempeng mawon jawabane ora. Ndak beda curiga terus. Nggih menika jawabane kudi sanggul menika wae Sutresno Budaya sing padha sondise. Sing beda ora apa-apa, mung beda jawabe. Sing penting gayeng-gayeng sesarengan nggih, mboten perlu sepaneng. Pokoke jawab bareng ngaten Yesus Tresno Budaya. Tentunipun matur nuwun katur dumateng Sutresno Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk ijing menika. Jabane niku wonten Yesus Tresno Budaya sanggul tawi kondhe dijojoh dudu sate dijojoh, nah, dijaring dudu iwak. Wonten jaringe nek jaman riyen nggih to niku wonten nggih. Jenenge napa niki wau ayo sapa? Nggih niku wonten Yesus Tresno Budaya jawabannya matur nuwun Sutresno Budaya yang sudah bergabung di line telepon 540333 dan juga di WhatsApp 0895 01441066, dan juga yang selalu tentunya setia mendengarkan Perempat RRI dimanapun Anda berada di FM 106,6 MHz, dan juga yang selalu mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. begitu aja Sutresno Budaya. Matur nuwun Sutresno Budaya jawabannya niki wae pok men, selalu sehat dan salam sehat tentunya di Sutresno Budaya. Matur nuwun. Ing wisana Gilang Sutawiyasa pamit mundur sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran Mathuk Gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus membuka peluang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharjo, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi serta pendampingan guna mempermudah investor masuk ke Bantul. Lebih lanjut, ia menambahkan, para investor diharapkan menyesuaikan rencana investasi dengan master plan pengembangan kawasan yang disusun oleh Bapeda Kabupaten Bantul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengambil langkah cepat untuk meningkatkan perlindungan anak di tempat penitipan atau daycare. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menerbitkan instruksi gubernur tentang optimalisasi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan penitipan anak. Instruksi yang ditetapkan pada 30 April 2026 ini mewajibkan seluruh kepala daerah di DIY melakukan pembenahan dan pengawasan menyeluruh terhadap operasional daycare di wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.